nani abesifazane hloniphani abesilisa ikhumbule ukuthi ngaphandle kwabo nibaziphile kanti nathi abantu besilisa sikhumbule ukuthi ngaphandle kwenu asikwazi ukuphila masihloniphani.